0: solusi, menghindari, dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: serius?
1: Iya, aku serius.
0: Tapi kan...

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
2: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
3: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan ada menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
4: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
5: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinerang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas
6: Daerah. Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinerang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dan semoga besok syuting kita lancar. Oke, yuk pulang. Istirahat. Sampai jumpa besok. Siap, Mas.

Hargai apa yang Anda miliki saat ini. Kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tak menghargai apa yang telah dimiliki. Prestasi bukanlah suatu kebetulan, dan impian tidak akan pernah menjadi kenyataan tanpa kerja keras. Kami hadirkan kembali suguhan program menarik lainnya. Semoga tersimpan kesan baik dan mendapatkan tempat di hati Anda. Selamat menantikan.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sing lagi masak. Radio mah tetep dur ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
1: Kata radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Di radio. Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Belanja apa, Bu, hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat, Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal,

0: pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
0: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami jemaah berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Social News Lintas
6: Daerah. Social News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Social News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih, Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
4: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.

0: resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jamaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas
6: Daerah. Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Hajah Tabarak. Fakta nyata, bukan opini.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindang. Anda masih bersama Radio Sosial 106.6 FM. Selanjutnya.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih, Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: BPJS kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS kesehatan terdekat.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti. Jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

Hargai apa yang Anda miliki saat ini. Kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tak menghargai apa yang telah dimiliki. Prestasi bukanlah suatu kebetulan, dan impian tidak akan pernah menjadi kenyataan tanpa kerja keras. Kami hadirkan kembali suguhan program menarik lainnya. Semoga tersimpan kesan baik dan mendapatkan tempat di hati Anda. Selamat menantikan.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal, namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan pom ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal, tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram. Harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS dan WhatsApp 085255744001. Sekali lagi 085255744001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tabarak. Fakta nyata, bukan opini.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Taulah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS kesehatanmu dengan mengikuti program Rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program Rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS kesehatan terdekat.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Hah, air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pindang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan.

0: Belanja apa, Bu, hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat, Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etiket kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya.
6: Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar, ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Tumben Pak, bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami jemaah berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rencana peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etiket kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Susia News Lintas
6: Daerah. Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tabarak. Fakta nyata, bukan opini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: si Akang pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon meni.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruhan si teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pindang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Perak. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Sininna thumma tawallabiki ki hadirin. Rinalan layu ni ma baraka ini pada luni mai pada ipangurusi ati ma pacita ni bunga Allah Ta'ala untuk syukuru kiwi siagi igang na pagpinyaman na pung Allah Ta'ala ri asuan ni yana sabari nato pada ang kasi napak depu-depu ngari bola mabarakat na pung Allah Ta'ala mamuari bari idik manang ang kihadiri tama ki isaysa tau syukur luri pung Allah Ta'ala sabari ito salama lino lebih-lebih di akhirat insyaAllah. Salawat tamah petutari alimah labina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai uswatul hasanah warahmatan lil alamin. Sini na tumutama labih kinki hadiri. Tandisat diwatuwe alhamdulillah. Ang kasiki ini selengi tumatahu baru. Migamiha sa isan na si Salata di napala itahong maruna yan mo ako 31 Desember 20 miluna na pagkanya kiyo man ipersiapan na ang kanabalo siya pina balo ni sa patun na magay may pakimin na jipandang at tahong baru sementara tahong baru kita sendiri saman na din na ingerang saman na din na isang kaliupan na tumatahong baru di selengi. Idi lagi ang kailan na masigi e kira-kira imiro ya pala January, February, Maret, April. Tarkada din ya pala yaro ulang-ulang na selengi. Na oleh karena itu din dirahmati Allah. Si kumuro juga na batuwing yaro padikin na tulinui magkadasi tatambe umurukku. Padikin na tulinoy. Tatambay na sa ngumuru eh. Nayake iya ko padikin agama, padikin na pungan la ta'ala, pina ito yuk kawatuwi, pina ikurang ngumuru eh. Iya ko padikin taulino, pina ijuk kawatuwi, pina ini, tatambay ngumuru eh. Nayake padikin pungan la ta'ala. Di. Semakin berjalan waktu, semakin berkurang umur. Magin ang kamakurong na kada iro ko manuro agama umuro tayo di iwi puro na patanto po ng Allah Ta'ala magkada iko badu sampamanya iko badu e pito pulo tong umuro mumuli sa ipamasin na po ng Allah Ta'ala ya tadampoy kagong kalabadu tanya hindi imiro maluro ipaw sa umpamanya si Nero patong napatanto kung Allah Ta'ala makada ikaw lipitong pulo tang umuruk mo muli suri pamasin na kung Allah Ta'ala. Iya kung makukwe umuruk na na pulo na pa. Tamay 1433 Hijriah umuruk na manca jibi na pulo na lima. Jadi waktu na na pulo na pa na manitaw na munro kulino. E tama si na pulo na lima umuruk na patataw mani lima taw mani munro kulino. Tama si tau pemang ganna en na pulo nan nang pata pulo meni tau pata tau meni mundur kulino. Jadi makur pina ijo kwatu pina kuratu umuru yo kuriolo na pung Allah Ta'ala. Ah makanya Bapak Ibu sekalian, pina itu tak tambah umur eh makin bertambah umur makin berkurang kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Makanya Bapak Ibu sekalian, yaitu asoi sebenarnya telu ngeso. Telu mi asoh. Asso nomor sidi iwan ni. Asso nomor dua yesi yang ke yesi mangkwe. Asso nomor telu yang dari itu asso banyak. Asso iwan ni jokai digagana terangi pungan Allah Ta'ala. Labak bawang.
Asso baya, dene risa makanan kamu pa ka jamina baya. Tuoki. Negah ka jamina semua yang hadir pada kesempatan ini bahwa saya masih hidup besok. Baya makuku yang mati angin pasar bacanggi. Iya kurio lo tau melo mati menurut cerita na tomato ai. Makada iya mburio lo kumelo mati tau eh. Maki ga itajang. Itajang ni si garun na mata bulun na mata putih na. Ita jen ni iya runangi macakik na aje na. Ita jen ni aje na iya ko melok itu tay mati malam pu aje buku. Iya ko liwu i tau masih sayro na na lalam pu perlu yasi di topo tu insya Allah. Tapi iya ko memulai di malam pu aku itu tanda-tanda akan siap berangkat. Nah, angkat tau biasa na pesalin runa. Kademi sama kedami ini gak mati di ikan, pesalin runa. Ya ku munroi mak batu kuru berarti wah macam ini tu. Ya jadi di sumi matu pesak mana di rutah. Angkat tahu tahu biasa nak gua ini uli nah. Napa ni mau? Nasi ya ku mak bau tanur gua pide tu pak. Iya na tanra tanrangi pak dia nombor dingin tajam. Dia nombor dingin tajam maka dia itajam yang kamu pak nirna pergi melo main ngeri pun ngalat dia na cucu. Sebab magai merumula dari makuk pak teh mati. Engkau kau kadi di pak mati menuntun pak guluk Malaysia Indonesia karena terlalu tegang stok jantung meninggal dunia guluk iya pak masih banyak yang terjadi ya, makanya sini tuh bikin kia jadi selama kaki umur naringi pungalah tanah jadi asal umur dua termasuk asal baja dega jamina maka dia itu menemupi baja iya sewe termasuk asal naringi pungalah tanah tepat kiguna lalui asena si bama necing. Siapa tahu hari ini adalah hari kembali kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Magana ko yesoy na masalah kedo kita tulis di pamasin pun Allah ta'ala. Agana sana. Magana ko yesoy na katoy padiri atin na tumati. Ya ko yesoy na pagkawa kewajiban tarik pun Allah tumati. Magana kira-kira. Makanya salam angka kiwat ngering pun Allah ta'ala. Tu yesoy. Tepat kiguna yesoy na si bama necing. Mangkana yaumuhu khairun min amsi ni gini gini yasui makanja ina yewenni fahuwa rabihun tau pala ya tu makanja yasui ina yewenni tau pala tau labah turing ke peningkatan wa mangkana yaumuhu mislu amsi ni kini gini gini yasui pada mewenni fahuwa khasar rugi lupuk itu waktu na dina lo Mekah dina kena tahu masigi sekali na pole Mekah dini tiba bana masigi ini pada-pada pun agak nasib nabi tak pahwa khasar roh itu makwiru mudah-mudahan dikam mundur nomor telu pemangkana yaumuhu syarrun nigi-nigi tau majaya sewe naiye wani pahwa mal'un itanru-tanru di bunga Allah Ta'ala dulu rajin ke masjid pura biasa rajin tamu masjid waktu namu pemapadi-padi luar biasa bila jamakna. Tapi mega ni waramparanna iya mani main urus ustoni gangkanna di nani ti beban na masigi pahua malun kita tanda di pungala ta naudzubillah i pada li suni tangai li ta kada maga muaru. Nah selanjutnya memasuki tahun baru ini Bapak Ibu sekalian agan aku ragata tu itu kena tahu bawa minta ngiter pergantian tahun tidak ada perubahan. Sekarang yang perlu kita lakukan adalah bagaimana peningkatan ibadah. Iya ko engka biasa si seleku dek panas sempaja letu iya waniwi dek panas sempaja lima waktu. Tak kuraga ini natu mas sempaja lima waktu memasuki tahun baru Islam. Iya ko engka biasa megangi ciku-ciku na ita paja ini. Biasa mati balak bilabi. Biasa makola. Ini mani matur yulata. Boleh kapi kabahan teman tasnya tapang ketemu wa kak majama nasa ustaz alhamdulillah kada kak magai nasa mak berakai dakwai

Rupiah Isaru Ipinri Bulai Nanrini Anakta Tanrini Benita Tanri Tuni Sigaru-garu Bijai Padahinya Merejini Tema Tujuh Dagamana Fulalata. Ini terkadang kita tidak pikir Saruna Mibangi Pikiriki Dene Pikiriki Asik Nama Agama Tujuh Nampak Mika Tentu Si Seleta Salah Paham Nasengi Mak Berakak Ya Kona Pake Mak Bengu Bola Duitna Nah sama berakak miru kah pada lekustas kak mage nasa iya matua bangun nggak boleh matu indri ke Mekah. Aku pudangnya daku iya tu di enamu di abu turu di tu indri ke Mekah. Di minas saji. Di abu turu di tu ya bangun nggak boleh. Segalanya bisa. Di enamu di cit di mi tangga ya komiki mi tu berakak ni sengi orang parang. Maka dia matu pagi mak bangun iya matu indri ke Mekah iya matu waga. Segalanya bisa. Tapi apakah diterima oleh Allah atau tidak? Itu yang jadi masalah. Narikung kapal si jisarku iya sewe pura pagu imakur nadi pada pajalat tu iya berniwe tanya kelana pajai iya berniwe. Sekarang peristiwa yang paling dikenang adalah peristiwa hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah. Ini perlu diketahui. Peristiwa hijrah Nabi dari Makkah ke Madinah kita juga perlu hijrah. Hijrah itu bukan saja meninggalkan tempat yang satu ke tempat yang lain, tapi hijrah yang paling afdal adalah antah jurasu ketika kita mampu meninggalkan keburukan menuju kebaikannya Allah. Tanya itu bayar sama lekat dapur yang isalai makalu Madinah. Isalai kampung atau lo sumpah. Tapi iya lekat dapur kami nama kanjai nasa nabita yulena salai jai natu lori agamana pun Allah Ta'ala. Ya ko biasa ki majeko ni palempu, itu hijrah. Biasa ki mabok. Pajai mamboe, kita hijrah. Biasa ki makola ilang galangga, biasa ki makola palebi-lebi. Tinggalkan itu, kita hijrah ke agama Allah. InsyaAllah, dina wat dikit masila dalik na puli pun Allah Ta'ala. Iya ku isa leja, ina tuluk ku dicengit. Apa madering ke mapi bali, maka da agatun aja goreng ustaz. Makku pina jaji, ya anakku apa? Niga tu makan makku pina jaji. Ada sahabat saya datang di rumah bertanya, magi pelik Yanus tas, jana pagau madi cimatui, kerana saya Yanus sugi, kak magi nasang anu masalah na pagau sugi matui, kerana kak angka matur Yanu makan jana pagau sugi matui, kimpuji, iya kak majai pagau na tu sugi, makan jai kak pagau tu sugi, nasang lebih makan jai dah, cabang na diga kak tu makan jana pagau na sugi, na milo ko sugi pagau ni majai, coba kita pilih bos kalian. Justru insyaAllah ya ko engka tahu mak jaja sipa nasengi kanjakna taruh nicik di kanjakna sebab mega nasaro tapi iya ko malam puki genna idua kanjakna sebab makai ipake selama lino lebih-lebih rakna pungbau subhanahu wa ta'ala. Ini peningkatan memasuki tahun baru Islam. Mari kita ubah segalanya, kita bisa ubah ya ko meluki di agama pungalat alam badici. Dunia ini sementara pak. Dito tu nama rejing i palampu beci. Ya ko dito le palampu lurus ma kue palampu beci. Palampu toreto ni hayolo. Nasa nge guru takali si dendring. Ya ko dito le palampu lada i palampu toreto ni ha. Yang penting dina lampu kandau. Ya dina tu na lampu kepada kandau. Ya ko malampu ma kue tapi malampu tore ma kue. Malampu tapi tore-tore mupi. Kada tu rapa cek dek. Iya. InsyaAllah Pak, mari kita coba. Kita coba-coba mengerik. Palem puri di cek agama napung Allah Ta'ala. Biasanya mami terik, kura-kura terik. Nah, tersalah ini. Tersalah ini makwil. Iya, kong kata saru sekian puluh juta. Saya tanya kembali. Siaga tanah tuli manjamanjamangi. Dali harata. Tanya dali halala. Dali harata. Siaga tanah tuli manjamanjamangi lino. Kau lino talalung. Siaga tanah tuli manjamanjamangi. Paling lama 70 tahun Anda bisa menikmati. Paling lama 70 tahun. Itu pun kau dengan Andre Malasa. Iya kau Andre Malasa. Maka ni. Tore to Malasa. Nala tanda 70 tahun. Ini 70 tahun. Nala tanda 40 tahun. Nayu lima nyaman nyaman. Nyaman nyaman perangi. Biasa mu tak perhatikan apa keadaannya. Iya kau kata telu puluh tahun umur nana sogi. Telu puluh tahun umur nana sogi. Itambai 40 kan nani 70. Jadi maka dekat dendre, namu lebih pitu puluh tahun umur nak tahu, nala tandre pada puluh tahun yul lima nyamangi dale. Contoh, ni kata umur nak pitu puluh kue. Iya kau terlalu puluh tahun umur tata sogi sogi tama sagi na. Narapi ni pitu puluh aku kue, iya kau ke apa tama li canggur yul lima pemandre.

Aku je meli nak sepulak meli canggur kadi. Aja numpak depe canggur nak. Cau ni siku. Angke apa nak boleh meli coto nasa ino eh asam urat. Pabila ini coto eh. Pure meli oto baru nak tami meo rakit lolek jak nasa iya aja numpak coto kanak yami meme wai. Ya menyamanya mengi mobil orang pernah aku makir nak kubitu pun itu tu melo meni monro ini meni meyo wai. Jadi ya kau nyeru talalu lino paling lama 40 tahun. Tapi bagaimana nanti di akhirat? Ya kau mata pak mukit maka dan ke akhirat. Yang jadi masalah iya he, marat jingi terima he. Bener ni ke maka dah. Itu pun juga tau mati lini semua cerita setas eh. Hei, malasa ni. Tanya nak watak kali malasa hati he. Baru-baru ini saya ketemu dengan Pak Imam di Masepe. Pura masa sampai jangan serak. Napudanga nasang kaje ko kamput to stase ati kak masalah kak mage nasang napudanga nas maka dah di tu bujik kata mati li semua cerita ada ku tercatat muka sana maka di mana ke catatan aku i catat ya sana rup kak mana ke catat maka dah kak iya ku bayar sang edi ku tutumu pa na luru amati yang ku tutumu pa angke tu lu muk biki kada anu bira ke kak nasuru ko masa sampai jangan bini nak ku mati. Kak aku banyak sangat di nama tiada nak kalau mau bikin makai logi jom masam pejangi pata apa li suri pamasi nak punggal taala podangi ada mau jawab masam pejangi ayat lepas ni aku selalu eh kari mana kak kari di tu pak juga tu mati li semua cerita ia menyerut di podangi tu makir apa ia tu tu ambil rekar makir tahu deh nama tepuk makan engkau heran nak punggal taala jadi ia menyerut di podang makir di tu pak juga tu mati li semua cerita magi mi masam pejangi. Jadi mapa sama pak ya kuli betul lima sampai jangan aja mu tapi kecurit aja aja. Coba ini bapak ibu sekalian. Nah siapa yang malam ini tidak yakin dengan adanya hari akhirat maka malam ini bapak ibu sekalian kafir kepada Allah. Ni gaya wani di nama tempat maka dan kahiran apa ngata lah kafir itu. Tapi semua kafir itu masakai ayat apa ngata lah. Wakadzabu bi ayatina ulaika ashabu nari hum fiha khalidun. Tu angkai masa karang ayah nampung Allah Ta'ala neraka matang terung ronda. Nah, aku suruh ke pambasih nampung Allah Ta'ala, Masya Allah. Jadi rumah dari marat jiti nak terima kutu maka ada suruh ga. Suruh ga nasang, jampi-ampiai mengeri andri-andri ini, namun tu liwat di tukik mandri. Sebenarnya, Pak, banyak gambaran syurga di dunia, tetap nampung Allah Ta'ala. Meluki mita gambaran nak suruh ga kolino. Wingerangi atau ngaroa puluna. Jadi ku tahu ngaroa puluna berarti napa telu tahu murukku. Mereka ramu kak gitu pak. Ya ku tahu ngaroa puluna berarti napa telu tahu murukku. Nah sebab saya kelahiran 77. Wingerang waktu ku SD tarun tahu ngaroa puluna 5. Kelasik di KSD wingerla dari waktu ya ku melu manri pau tahu. Maka rajing makin rik napa makuru. Jadi makin rik tahu napa makuru tu pak. Ia rupatu eh. Jadi ia kau ia rupatu eh le podangi tau eh maka dah. Ia tu matuk ku suruh kan amu tu tudah-tudah mu ditu yang pi abu aneh. Dia nama tepat ia rupatu eh. Kadih mak balai ustaz. Mak kukui lagi tu makin ri penapa tu mak kudu napa ya labu anapa eh. Mana kena satu datura mini yang pi ya. Tapi mak kukui eh maka ni. Nah sebab melo ibu ngala ta'ala mak pitangi gambaran na suruh ga. Oko lino. Na ringi ama catu lino maka dapak kui pa eh. Nak datu buah nak kota naik. Bukai pak namu tu liu gedito yang ribuan apa? Itu gambaran syurga orang tidak sadar. Gambaran surga itu maka dah kumatu akhirat maku segalanya kesenangan. Dia nak makin dia nak makan dong. Sekarang sudah ada gambarannya di syurga di dunia. Dia mina paham itu pak. Dia mina nak guruiwi dia ni pelajari. Surga ni pelik ya. Nak taruh kau ni risang ni. Neraka aja memang nak. Ini makun raya. Ya kong ka makun ready na matapa maka dan ka neraka nule makutu-kutu manasu. Gambaran neraka itu api. Biasa mungkin nak buka pelah, nak buka api. Neraka itu belum seberapa bu. Dibandingkan nanti di akhirat. Saya teringat ceritanya guru ta Kiai Abdul Rahman Ahmad almarhum. Maka di guru ta, iya tu api yang kaya maku kewi, itu api neraka. Saya sapoi neraka itu cek dek lah dan pun neraka. Wattunna Nabi Adam alaihi salam melu manresik di agaga tapeng ke Jibril maka di Adam dina cucuk yandri tu gage ko dini nasu maka di Adam pik kuni cerana melu unasu di gaga adu di upake
Lau nu boleh mering api ku neraka. Lau iji beri lu mengurung ku pungala ta'ala. Ipuang milau i adang api pada parjana batu karumah. Maka di pungala ta'ala imu petami api na neraka pada batu karumah kulino hancur di dina. Maka dasi hei adang na cengi puang ipatama pada batu karumah. Kada yawana na payar milau ngaka. Lau si milau akan di pungala ta'ala iya kum petami parjana iya. Ukolino dega gawat dengan rumahnya waktu lima latar. Kembali lagi Adam Jibril kepada Adam. Hei Adam, deh nak cucu nak kira iya nak boleh kami nama bicu eh. Lalu si nak alena Jibril, eh puang iya nak kami nama bicu api nak neraka nak lalu lebih Adam. Angkat nala agi pasangi maka deh Jibril iya kumualai pada raja nai topi nak neraka. Taruh lalu mupa curu iri bulu ikatelu napung pacuru tasi ikatelu napung pangulok nabi Adam. Ini tu nak pendapat maka dah adanya gunung berapi itu bagian daripada api neraka yang dicelupkan. Iya nak rocek deh ero, purai pacuri tasi eh, iya nak tu bagi-bagi letup aku kui bagi mana su, pina neraka. Nama kita sedih pas kalian. Tanya apa selina? Napa cek deh? Kok matu sari mundi nampung Allah Ta'ala 77 kali lipat panasnya. Na'udzubillahi min zalik. Sedangkan laku pelu ini jatuh lupa yuk bitu pendok. Ukulino. Unru bahayana apinna neraka. Purai mangulu apinna lino. Maka di epang ajal kasih matung pasir runtuh ke api neraka. Api boleh ukulino ini. Unru. Maka apa lana nyaruh kira-kira. Makanya kita kembali sadar. Memasuki tahun baru. Mari kita tinggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah menuju sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajak tamasela salaijaina sebab makurang dalik ta insyaallah justru lebih pernah tambah ya dalik ta pungala taala ya ko tulis salaijaina sebab riu na pungala taala. Ki mega terjadi pa makwaru naisani masalah na salai justru di petak bolong-bolong ngidalik na pungala taala. Ayat tam itu selesai, insya Allah. Nah ini yang pertama. Jadi memasuki tahun baru peningkatan ibadah yang paling saya ingatkan pada malam ini. Ya ku biasa ki di petasan penjali motu asam penjali motu ni. Ya ku masam penjali motu di makuk kewe tak kurang isi nata tambah sampai jata taruh sampai jasuna. Ya ku makuk kewe alhamdulillah masam penjali motu ni masam penjasuna rawatib tu ni tetambah sampai jasuna suna lainnya. Sampai sunat witri, sampai sunat tahajud. Sampai maknya. Kau kamu pada nak sampai tahajud. Terpagau ipa. Ya kau dia patulai matata cica si. Si wani, wani-wani. Aja nak cica na si minggu. Ya kau dia tulai cica na si ulang. Kau dia tulai. Aja nak taruh waktu asal tasat dengan letak telinga. Oh tau kita jepak wajah ni. Terlalu masa punya tahajud. Coba bagus kalian. Ini mau peningkatan. Apalagi tahajud itu luar biasa. Doa makbul. Ada itu hadis kursi. Ya, hadis kursi ini diterangkan dalam satu kitab kumpulan hadis kursi. Maka dia rupung Allah Ta'ala yanzilullahu ila sama'i dunia. Pung Allah Ta'ala nunnu ini dilagi na lino. Tungkat-tungkat wani. Agaran orang. Ya ronono na pungala ta'ala pulih langit pulih asin langit pertama langit na lino bukan berarti seperti turunnya sesuatu makhluk dari satu tempat ke tempat yang lain tidak boleh disamakan tapi nono na pungala ta'ala menurut dalam tafsirannya di sini maka di nono ipungala ta'ala lori langit lino betul lagi maka di nono ipam masih na pungala ta'ala tungkat-tungkat riwani nanya riwani malampe apa mula mengaribi letu baca subuh. Nia kia, iya wani nak kata iya ko ina itu sepertiga malam. Kaya kaya rupa, rita nga bani. Magi kota nga bani bi. Mak birika di pung Allah Ta'ala. Mandal ladhi yada'uni pastajiba lahu. Gore pung Allah Ta'ala maka da nigi-nigi milo doang. Wariangi. Saya kabulkan doanya. Ini hadis kunci pak. Mandal ladhi yada'uni pastajiba lahu. Nigi-nigi to milo doang majepu tarimi doana. Ilo doa apa eh? Nah tentu di mana ku hadir eh? Megalak dah kebutuhan toku pungala ta'ala. Megalak dah keperluan toku pungala ta'ala. Ajak tamang ingi milo doang.
Maka dan guru tak boleh singkang lah. Biramui deh na tarimi pak doang ipu ngala ta'ala. Na iya pak jai milo doang. Unru perlu na tu milo doang. Ya kong kata si selat ada nama milo doang. Itu termasuk kesombongan kepada Allah. Orang yang tidak berdoa. Nero doang ini. Luar biasa berakana. Bisa mengubah takdir Allah. Dengan Nabi juga yang mengatakan begitu. La taruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa mengubah takdir Allah kecuali berdoa kepada Allah. Miludoki. Ayo itu. Engkau menerima dari ki. Magi jiru yasas wani wani matuka miludok terima kuma. Ya, presa-presa jolo. Dito kena liwak batu milu doang. Cantik mina kata ni milowe si panting. Dek memang aja aji. Asa urak ku batu. Jadi ya kau milo doang isal isanya leh. Kadai yeru ya pedang kapat pak belu belu pat jema aja milo dah leh pedang kapat je. Ya kau pak belu lamba aje. Ilau kau sesuai pak belu lamba aje. Ya kau nasi kau lah aja nasugi remilo apa leh asugi repat disengang. Makur betul nak baca. Aja aja tak mengingi milo doang. Apalagi berdoa itu persekalian lebih afdal lagi mengangkat tangan dalam kitab subuhlah salam bapak bisa cari. Napusiri pun Allah Ta'ala di natarimi pak doa natane yang kami lo doa nakat si beli mana. Dia kata tunjuk ke si kita ya. Sama mana dia ni pusarai. Saya teringat pak. Mas sempat jaluru kak aku. Masjid raya pari-pari. Ya ruwet tuwe. Dewi sengi makanan ini imam. Jadi saya ikut sholat. Pura mas sempat jatuh ini lo doang ibu imam. Mega si dapeku tanrena jolo bunga nah oi nah sebab mitala ada ibu imam milo dua cau ni makui nah tumpah ke sini mana mata koi cau ni makui mangingi turimi detik mah jadi mila tu napa kan bubam nali nama koi nah sebab dena nulit tajang ni hampir setengah jam berdua melo si setengah jam pak sampai saya penasaran ni kata milo dua makku di tanah pura ke mas sempaja sebab dia boleh penasaraku. Loka lah guru tak almarhum pak baja. Milu doa masya Allah tanah. Sampai tabui pura matanri napa matulak napa paku bama ni. Jadi ini mani pakai ke milu tu lah. Milu ki gajok kerja lihat lewat di mata. Kau kami lo milu doa lihat lewat di mata. Maka deh jaka mana seling milu tas leto ni lo imangi. Di itu saya tu nak mungkin imang imang milau nari kuperi nang kata macu imun dinali neban di lodo angang. Pada ya aku imang ada nang kawak ada ipo ngari ngak dali upakan ada dua bini aku de nangka. Ia matu tu milau, insya Allah ia milau ia tu nilu imun ri. Asalama kalino agar ni kerja selama imun ri. Milau manang? Aring ngak puang asagina ngak dali ni kerja imun ri. Milau manang? Ipoang berikan saya kemudahan dalam urusan saya ni kerja imun ri. Milau manang? Itu ya sang imang. Ya kong ka ima turi padi-padi ini napa tuji ini napa tuji imun sementara kata macio ima dek na cucu imam aku itu iya tu kotor lali tak milo doa isa matu tu maka ala leku milo doang segala kebutuhan pribadi saya iya kotor imang ipacio tu imundri iku imam maca insya Allah iya ko imir ala satak di tangi macio na sebab alasan maka da kamaling ini lo imang ilik temi bilau insya Allah di tos itu na mungkin iya ini berdoa bapak ibu sekalian aja tamu milo doang bahkan iya koto milo doa dek na maka na masam pajak patahu itu maka nabi tak ilo doa kuri tangga benni dek na mesti maka na masam pajak tapi tiga benni namo kami ranjangi matin ruki nalaga coki takita-kita te dua ternyata te dua ni dek na merigato milo doa kuranjangi magai doa tangga malam mustajab masa rolak bimi koto moto masam pajak napa tu milo doa di sempajak namo kuki ranjat tak sih tapi si baki bini tak sempamanya. Iya, tak patah kita kira tetap lihat tak tidur. Justru bisa berdoa di itu. Puang, hari nggak kasih palu meluar di urus aku ini. Memului kak urusan mawar jingi puang ini, mawar puang ini. Deka kau di paling apa lomulu kecuali ini puang. Iya pak, ilu doang pak masih nampung alat. Mereka matiin rumi ilu doang nggak. Depa wutuk napa kak telinga? Ilu doang mana? Depa wutuk napa kak telinga? Apa mu? Iya kok telinga itu itu belum tentu mutu nang. Ya, saya alhamdulillah Bapak guru na guru tak doktoran Desa Arifin Ali almarhum waktu saya di pesantren
maka dembo aja moto sebelum na melodor di pungan Allah Ta'ala. Aga urusamu melu ujok kangi rusiru, terutama isengnya salamaka insya Allah. Epang pas salam atau mapamulat moto ku letuk matin roh kupemang. Ya murbang. Tapi pamas itu apa jadi itu meringerang iku kebunga moto. Ya muami katapang kamu gaji lapangan lima tu kamu galurang. Depan moto napi talinga tapalino ni ngerang. Sama kan kuat tu na melu matin roh lilo to mini ngerang. Coba kita retik kang ipai. Aja tak tindur sama nutup milo doang. Insya Allah. Kriwa tu tak mau talinga. Naritu ki peringat Rabbung Allah Ta'ala. Saat itulah kita berdoa. Napa tu malam ini tu masa bila subuh. Insya Allah. Ya, jadi kembali ke tengah malam. Man zal ladhi yada'uni pastajibalahu. Ni ka milo doang. Insya Allah terimpung Allah Ta'ala. Wa man zal ladhi yas'aluni. Ni ka tumillahu. Insya Allah pa'utiyahu. Waringi nasabung Allah Ta'ala. Wa man dhal ladzi yastaghfiruni ni gato milo dampal loria majappu utari mai illo dampal na sapung Allah Ta'ala. Ini hadis kursi, Pak. Ye. Sekarang ini kita perlu Bapak Ibu sekalian tepat biasa leta moto oto mas sampai tangga bani. Aja mu tepat tertik maka da mesti unni juma apa wonni aku pada sebagainya asalat talinga ki nang kasam jo kaki alang ni weje ni. Apalagi ko si kamar aki ni seta. Kan sekarang kan rumah batu seperti itu modelnya, Pak. Kemarakna, kinrona, iwis itu nah jadi maka gampang tumutuk nama terutama jini dan sebagainya seumpamanya atau kacari air lain nah petumutuk pas sepenya tahajud. Aja mau na mega. Duan rakam mah. Aja tapa tak 30. Cicas siulang. Na mau 2 miko imu mah teru-teru. Padahal mau witri iko itu 5-10 sidi. Asirana. Dia itu lah serapi itu na, lebih itu lima na, lebih lima telu na, dia itu lah sidi na. Nama kutu misat di posidi, tak tutu lah sidi itu yang pegawai. Saya ingatkan ini, peningkatan ibadah. Yang kedua, atau yang terakhir, sini nak tahu-tahu lah bikin kehadir. Memasuki tahun baru Islam, di samping peningkatan ibadah, yang kedua, mari kita berusaha mengurangi dosa. Jangan sekarang ini Bapak Ibu sekalian selalu menghitung-hitung pahala. Apa iya tema gue terima deking apalami? Saya menyumbang mesti sekian pahalanya. Ya kalau ke Makkah masjid sepanjang masjid haram sekian pahalanya. Di masjid Nabawi di Madinah sekian pahalanya. Tapi pura moga terikir maka ada dosa aku. Kamu moga jadi rukuran lah. Aja nuturi apalagi tambah. Sementara dosa ini kan berkurang. Ini jadi masalah. Nah iya tamang suruga tania nak karena mereka anak pala natau eh tapi ada rena dosa nanti nato tam suruga. Namun kapala tapada masih ikut dosa tapada pajak guru tunggu dulu terhalang dengan seperti ini. Tinggal apa ya? Namun kapala tapada masih ikut dosa tapada ye ini yang menjadikan penghalang sehingga kita tidak masuk surga. Tapi namun dia agak pala tak ya kudega dosa tak silakan surga. Jadi agak perlu kurang kata tak kurang ini nama kurang dosa. Piku cari kurangi dosa, Pak. Mai galalang. Nomor sidi, perbanyak membaca astagfirullah. Amu ku pasai itu, tudak digapangeli. Jambak ya astagfirullah. Daripada ditunggu kayak lapangeli, ditunggu tuba. Rugi itu. Astagfirullah, iya ku digabi lampil tak kata ni lima teh. Sementara menyetir mobil bisa astagfirullah, tidak mesti dihitung. Itu tu mesti makan sekian. Ia tu pak nampi tertik makan telu puluh, lima puluh dan sebagainya. Makanya ikut kemat tertik makan dah sikok. Tapi mestinya ia kolak bidik tu nama rigaga. Makin banyak zikir kepada Allah, makin bagus. Buku tepat yang menuju akhirat pun Allah Ta'ala. Saya ketemu pak dengan orang tua satu masjid. Lepas ke masa penjangan serak berjamaah. Pura ke masa penjangan serak. Masuk mana biri jamaah engkau tahu waktu si depeku tidak dia pernah sutur masih kirim teru melo kak makat di ni wakak mak jama agak nak pudang agak nasang iya nasang nak let bini pitu pulau tahu umurku kak jadi nasang iya membela ni upula iya macam ini melo lisui jadi usat di ngaleku makan anak kota aja meni pakak bi kulo jokah. Jadi makukui nasam bo iya'i waku ragai aloku aleku bokokku untuk akhirat nafung Allah Ta'ala. Kaagana usaha tak. Kada saya harus membaca la ilaha illallah 11 ribu setiap hari. Bayangkan Pak. Bukan 111.
Tapi 11.000 setiap hari dia baca la ilaha illallah. Tak baik. Siapa nih tanah tak baca itu? Nasa saya butuh waktu setiap hari 3.5 jam duduk berzikir menghabiskan 11.000 zikir kepada Allah. Saya yakin inilah bekal saya menuju akhiratnya Allah. Biasa muta tudah-tudah ngasih kiri patah lujah setengah. Biasa muta tetongan manuk-manuk eh. Ya ku manu nule biasa muta tetongan patah lujah setengah. Apa ceki manu? Mutiri bilo-bilo ni tu nak keno. Ya ku sikiri tuli mataku maniha. Makanya itu pak kong ya tentu ke pasa ingatkan ini pengalaman saya. Makanya itu nari kong kita tukang. Maka dah saya harus baca istighfar 100. Salawat 100, la ilaha illallah 100 setiap hari. Tentukan ngiro. Jadikan kewajiban. Bukan berarti kewajiban kita kepada Allah, tapi menjadikan kewajiban diri sendiri. Namo tu pas sunnah iya kui pak biasa le tak pada kewajib ni. Istilah dalam fikih al-adatul mahkamah, kebiasaan itu menjadi hakim. Sampai jawi tri sunnah mi pak, tapi iya ku tule tuntukan si minggu mo tapago insyaallah, maka lelin ni tasak dinarik kuli tapago imun rina. Walaupun sunnah apa dah parah ni sikiri eh. Makanya kau engkau tuntukan maka tak telur ratu sesok. Mesti ubaca je. De usalewi usoe, de usalewani sebelum na ubaca telur ratu eh sikiri eh. InsyaAllah. Ya utapa-tapa ni tu. Ya. Ya napa utarima kualena guru tak Dr. Rahim Arsyad. Profesor Dr. Rahim Arsyad. Ajam buk mau lupi sikiri eh. Istighfar 100 kali setiap hari setiap malam. Allahumma salli wa sallim alai 100. La ilaha illallah seratu telur ratu sesuai wani iya ku demu sempak kosoi baca ku wani napa ku liwu iya ku malupai ku wani bi ambak iku subuh yang penting nasa insyaallah tetuntukan isi kini ya apa ini iya ku kasileng isi roh iya ku kasileng lesi isi lesi ipa jaisi isi ku dimina berak kaki iya makanya ku kepat tuntut tasik di makwaro bukan berarti kita memilih sesuatu yang lebih tidak. Artinya sembarang mo sikir yang penting sikir makanja sah. Cuma makanja narikung kepa tetap di sisi tak supaya mencaji di kewajiban sisi tak bukan kewajiban kepada Allah. Ini harapan saya pun sekalian. Jadi buku tak menuju rampung Allah Ta'ala. Nah sekarang peningkatan ibadah. Yang kedua bagaimana berusaha mengurangi dosa. Yang pertama tadi perbanyak membaca astaghfirullah. Yang kedua cara mengurangi dosa dalam hari kita taubatan nasuha. Iya kong kapang kau ketak mau relak dapat dosa melupu poli upaga usah lama iye. Imi lo kat tubatung. Tubatan nasuha pemamba iye. Ya ayuhal ladhina amanu tubu ilallah tubatan nasuha. Tubal halu ki. Kiasa tubatan nasuha meninggalkan, menyesali dan ganti perbuatan yang baik. Itulah tubat yang sebenarnya. Bukan tubat yang rajin datang ke masjid. Bukan tubat yang rajin umrah setiap bulan. Bukan tubat yang setiap tahun naik haji. Tapi yang dikatakan tobat ketika kita mampu menyesali perbuatan yang tidak baik dan meninggalkan dan mengganti perbuatan yang baik itulah tobat yang sebenarnya. Mei kata uraji mak biri jama isaliwa raji toy masih anak. Napasa songkuran lapas sangi manukna. Napasangi lapas sangi songkuran jepai manukna. Sepomanya ini hadirin dirahmati Allah. Mari kita tinggalkan. Sana mari gaga jepak-jepak manuk. Puni moni ni termari gaga. Imi kui pakai ni butuh salah ni. Tadam poinka. Nah ini sih tutup pinggir. Jadi mari kita taubat kepada Allah. Taubatan nasuha. Apalagi kalau perbuatan itu musyrik. Angka kegota mapak 2000 ngala ta'ala. Salai lalui. Salai ini pak. Sebelum kita menghadap Allah. Tinggalkan ini kalau ada gerakan-gerakan musyrik. Saya ingatkan. Walaupun musyrik kalau ditobatkan. Insya Allah Allah ampuni dosa kita. Namu mapak 2 pak bendingin ke dosa padar jana masigi. Namu padar jana masigi dosa taripung Allah Ta'ala. Ya ku tetap tunggu-tunggu insya Allah nak dampengi pung Allah Ta'ala. Bagaimana Umar bertobat kepada Allah pak? Engkau pakai cawi Umar batina boto. Ya tidik boto duit mua kapang. Manu mua kapang. Iya Umar boto luar biasa si depek mitawe kan. Angkar tunga tampu lalu he. Makun rei kan anak norani kan agi kumun rei. Maka disibah norani kan iya makun rei. Bagaimana membuktikan? Dipanggil orang yang hamil itu isesik wetan nape pasut anak. Bayangkan ni Pak Umar boto. Ni kan biasa boto makum koro. Digagap pa. Napa su ni sesik wetan makun ri, napa napa su anak ni? Urani. Tapi nak karena tobat i maci ko nabita Umar dijamin masuk surga. Apa pa?
Idi man itu kuciaki, toba. Yang menjadi masalah usaha Kang Isa lian majai. Itu batin. Apalagi untuk mengurangi dosa. Yang bisa mengurangi dosa adalah musibah-musibah yang menimpa kita dengan jalan bersabar kepada Allah. Ya kuna kena kipapa coba musibah esak berakangi supaya mancaji palulu dosa. Ni gini gitu matau nama lasa nama mati. Ya kuna mata pakmu nasak berakangi. Insya Allah ipalulu idosa nama tunu kulino na terutama surga pamasina pengetahuan. Ya kuna sak berakmu. Yang terakhir, insya Allah Bapak Ibu sekalian sintu tahu bikin kajeri. Salah satu cara yang bisa mengurangi dosa ketika kita sintu tahu bikin kehadiri, orang-orang yang lain ini mendoakan kita. Jadi salah satu cara untuk mengurangi dosa, tanya tu bang anak tahu di milu doang kita ulengi, buat di mana milu doang kita dan pengiri pun Allah Taala. Ni gini kita tu milu doang ni ada pengiri dan rupa tahu. Maka dari Nabi ta manistak faralil mukminin wal mukminat. Ni gini kita tu milu dan pengisi salah atau betapa kata Allahu lahu bikulli mu'minin wa mu'minatin hasanah. Yo kisi di de ceri ono pengata tungkat-tungkat sek di tau mata pai lo doang ilo dan pengeri pun Allah Taala. Oleh karena itu insyaallah inilah dasar menjadi dasar bahwa bukan hanya anak kita berhak mendoakan orang tua ketika meninggal atau masih hidup, tapi orang yang beriman pun berhak mendoakan sesama yang beriman untuk bagaimana ilo dan pengeri pun Allah Taala sisi seletak. Tak dampoi ka sikun jeruk apa boleh wala seperti ngerangang. Memberi berkat kepada Allah Ta'ala. Sebagai kesimpulan, insyaAllah marilah kita peningkatan ibadah dan marilah kita perbanyak tobat kepada Allah. InsyaAllah ya nama atu inas sabari terutama surga pamasina Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Marilah kita tutup dengan pembacaan doa. Saya yang berdoa, Bapak Ibu sekalian mentakminkan doa saya. Amin ya Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubaraka wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suman ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma fil lana wa li walidayna وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi Anda memasuki waktu salat Isya untuk wilayah Pinrang dan sekitarnya.

Hargai apa yang Anda miliki saat ini. Kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tak menghargai apa yang telah dimiliki. Prestasi bukanlah suatu kebetulan, dan impian tidak akan pernah menjadi kenyataan tanpa kerja keras. Kami hadirkan kembali suguhan program menarik lainnya. Semoga tersimpan kesan baik dan mendapatkan tempat di hati Anda. Selamat menantikan.

0: Ya, biar kamu nggak lupa, kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok, bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
1: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS kesehatan terdekat.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan.

0: Belanja apa, Bu, hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat, Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di Toko Obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

Ada saatnya kita tak berharap banyak dalam kehidupan ini. Ada pula saatnya kita seakan tak bisa lepas dari indahnya kehidupan. Tak ada yang bisa memastikan kapan jiwa dan raga ini masih bersatu menuntun perilaku kita. Andaikan waktu itu sebuah lembaran yang terbang bebas di angkasa. Semua insan akan menggapai dan memilahnya, mencari dan mencari torehan asa yang membanggakan. Tapi semuanya hitam kelam. Masa yang telah pergi hanya mampu untuk dikenang dengan senyum dan tangis. Simpatisan Susia, ada saatnya kita akan terpisah dari semua kesenangan dan kesedihan. Genggamlah harap dan asa itu. Hadapkan ke pajar yang menyingsing. Pastikan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Kini, tibalah saatnya 106,6 Susia FM akan menghilang dari indera dengar kita. Segala harapan tercipta, semoga kebersamaan sepanjang hari ini menorehkan gempita kegembiraan. Esok, terpatri janji bagai mentari akan datang di ufuk timur bahwa kami, 106,6 Susia FM, kembali hadir dengan beragam program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke pasar beli obat. Obat penurun demam panas. Yang jawab salam dengan semangat, insya Allah hutangnya cepat lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma, meraja sadana. Alhamdulillah. Ibu sehat. Bapak sehat? Semuanya sehat? Sudah makan? Sudah minum? Sudah tidur? Silakan tidur. Alhamdulillah. Sama-sama kita hormati Bapak Camat kita yang kita hormati dan kita cintai semuanya. Sama-sama kita hormati Kepala Basnas yang sempat hadir atau yang mewakili hari ini, Bapak Kisra dan Kapolsek. Alhamdulillah, ya, ya kongka nih Pak Kapolsek, insya Allah aman nih. Ya. Mudah-mudahan semuanya selalu diberikan kesehatan. Bapak KUA, dan alhamdulillah di tengah-tengah kita ini juga sempat hadir beberapa anggota dewan yang hadir di sini bersilaturahmi, dan alhamdulillah mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu semuanya,

para hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah rilalanna iya wattue degaga ada iya makasingi puada sangadinna ada asykurukum marajai lau risisi arajangenna wangallahu subhanahu wa taala. Ibu, ibu, kenapa saya katakan demikian? Nasabah narik kumelo kimakita engkamu papakita nawiringi pengallahu subhanahu wa ta'ala alhamdulillahi rabbil. Tidak bisa kita bayangkan bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah, seandainya Allah mencabut penglihatan yang ada di mata kita, denane ulemak kitae, denane ulemak kitae, nausubillah, summa nausubillah, wadijaji, hari ini, detik ini, kita tidak melihat kegantengan Ustaz Hamka. Alhamdulillah. Narekumeluki maring kalinga, angkamu paparing kalinga natarangati pengallahu subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil. Kita tidak bisa bayangkan seandainya Allah mencabut pendengaran yang ada di telinga kita, wallahi namoli wasolina HP tiap punai namoi bolewi HP kami nan canggih detona gaga gunana jamaah yang dimuliakan Allah. Dan saya yakin dan percaya kalau Allah cabut pendengaran ta dekna naing kalinga suarana alena anak kita di yang mengaji luar biasa dahsyatnya sahdu sekali jamaah yang dimuliakan Allah. Makanya alhamdulillah. Ibu, ibu, ibu, pendengaran masih baik? Makanya mau piparing kalingata, makanya mau pipakitata, makanya di belakang suara saya didengar, didengar suara saya di belakang. Coba naikkan tangannya kalau suara saya didengar di belakang. Kendeka di mana? Makanya kalau pendengaran masih baik, penglihatan masih baik, maka saya mohon didengarkan dengan baik. Insya Allah detona mita cinampak mi. Siap ibu? Siap? Alhamdulillah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, narikumeluki manre yulemo papina dingi wi andrewe, yulemo papina dingi wi inungange, yulemo papasilengange, masih mampu membedakan makanan dan minuman, masih mampu membedakan tegai inungan macening, tegai inungan mapai. Makanya alhamdulillahi rabbil. Magani narekko nacabu pengallahu subhanahu wa ta'ala. Pira sewi rilalanna tiga rota gangkana dene pira sewi andre inungange dene ule pasilengang namo sirup ABC inu detona na pira sengi cendina na'usubillah summa na'usubillah. Makanya insyaallah, makanya insyaallah narekko iero kejadian na'usubillah narekko nacabu pengallahu ta'ala pira sewi andre inungange ia angkai mutama rilalanna tiga rota na'usubillah summa na'usubillah dekna nilai bayangkan jamaah yang dimuliakan Allah. Ibu, dekna nilai bayangkan namo maiga waramparata namo maluak galuta namo maluak darata namo itame manangi restoran kami namasulie detona nariule manyemenyemengiwi papi dalikna pengallahu subhanahu wa ta'ala. Narima kuanda naro nariku makanja mopi yatu masih bagus fungsinya, makasih mopi ajok kangena aja mutak kalupa
syukuru maraja ri pangallahu subhanahu wa ta'ala.

أكفرتم إن عذابي لشديد. Narek musukuru kiwi papenya makku den apa aja na tambayang ipung Allah Subhanahu wa taala ien namua narek masakariwi majapu pacalaku maserro mapi paddi alhamdulillahi rabbil alhamdulillah syukuruka pa napaku law mamulu pacama napaku law mamulu den alaga-laga tallo pamulu eh magay ang kamanan na tawana. Kamanan na tawata. Ang kana. Ajami man nagaga malagalaga. Iko milomupi malagalaga din na marigaga kung kamupi lagay. Din na marigaga. Yang panti aja male tawana pa ustas. Ibu. Ibu. Alhamdulillah. Hari ini ada beberapa hikmah yang kita mau petik. Rilalanna amulu kangge rilalanna Yesue maka de pengallahu subhanahu wa taala rilalanna kurang malabina a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim

Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diutus di lebona tanai, diutus di buka bumi ini, bukan hanya kepada umat Islam, tidak, bukan kepada umat atau matapak na pungala taala de, tapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus di buka bumi ini linnasi kapatal linnas okko yamanna rupa tawe jama yang dimuliakan Allah, bahkan taniari rupa tawe bawang, taniari umat selengi bawang, bahkan sininna turi pancajinna pengallahu subhanahu wa ta'ala. Ya natuna makkadana pengallahu subhanahu wa ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dena kiutu suki Muhammad, dena kiutu suki Muhammad sagadinna mancaji.

yang menyemangi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Narima kuan naro aja na jolok mapasi lolongang. Ya. Ibu. Ibu. Aja na mu pasi lolongi jolok air makare. Mana ka je panitia makoro marisi wali, mana ka maluppo tawana sida peku mabicu mi aja na. Besar kecilnya bukan itu yang diambil, tapi bagaimana kita memetik hikmah pada hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang pertama, aga hikmah melu riala. Nomor sedi, mari kita tanamkan cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu, ibu, mupoji mo nabita, mupoji nabita. Bagaimana caranya kita mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yeko angka tahu ipoji, ipoji wipat camak, ipoji pak desa, ipoji pak kapolsek, ipoji pak dewang yang hadir di sini. Biasanya kongka ipoji dia napa aja itap-itap puasana. Luar biasa pak camak makanjak taunah mabesah. Luar biasa pak desa, luar biasa pak kapolsek, luar biasa dia napa aja nih waki ada. Itap-itap puasana, itap-itap pusipana. Maka ciri-ciri kita cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nomor sidi iya naritu de napa aja ita putap puasanna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu, de napa aja ita putap pu asanna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, de napa aja ipau setidaknya peko carana masalawaki ri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanra-tanranna to mapuji ri sedia sewa-sewa. Tanra-tanranna to mapuji ri sedia sewa-sewa. Ya naritu de napaja masalawa ri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan nasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyara. Nigi-nigi masalawa riya weka ciceng isalawaki we ripung Allah subhanahu wa ta'ala weka sipulo. Aksiru, aksiru salatakum pa inna salatakum ma'rudatun aliyya nasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pamigaiwi masalawa riya, pamigaiwi masalawa riya, majapu salawamu tumanna insya Allah letu ri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu, siap kita berselawat hari ini? Siap? Siap? Oke, kita berselawat dulu. Salam.

yero matinro we aja na mutadduya pasamere matinro kasi cakaruddu i ipatongang i siwan ni madoja ya yeah. Madoko panteng matsoko maratello alhamdulillah masih sempat di sini, makanya kalau tidur biarkan dia tidur. Kalau perlu papi i ya ko mamma ni matu tinro ni ibu ale tawana yeah. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah, hadirin masalawat ki nigi-nigi masalawat Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah ilmu ngangi narik kuang kasus

sa ang kasukara, ang kapersoalan, iyoloywi, perbanyak membaca salawat. Ibu, ibu, banyak masalah tak, banyak persoalan tak, mabatay anak tak, di namelo maringkalinga anak tak, selingkuh laki tak, di namelo maringkalinga ada bini tak, banyak-banyak membaca salawat. Pamegaywi mak baca salawat. Iya. Ya ko perali ko anak ibatay anak tak, oli yero anak tak, mupasyoloy, muakatan ni ulunna, napa mubacangan salawat, muwarung serakna, insyaAllah. Masih jamat tujuan anak-anak. Masalah wakil. Arungi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baca ikatallu. Napa maka deke puang. Barakana salawai puang. Patuju lalangi anakku puang. Warungi. Warungi. Ustaz. Pekoni ko bapakna sas. Ya. Eh bapakna arutai serakna. Arungi. Pekod ni kode na melo pa ustaz. Aga ni pekod kode na melo. E kode na melo tajeng imatinro na. Alengi pa buranti mo. Aga sene. Supaya matinroy. Mamma tinro na. Eko mamma ni tinro na matu. Adapin ni ko sarana. Napo mo pajanga salawa. Allahumma salli ala Muhammad. Wa ala ali Muhammad. Napa melo doang e puang. Barakah na salawa ipuang, ipuang. Alingi adisi-disi nga laki kupuasa padali alala na puan nalang nga ulawang. Amin. Ha? Jandaki? InsyaAllah. Mudah-mudahan matu jandai hari ini. Cepat laku. Amin. Amin. Ibu. Ibu. Ibu. Telun rupa tu modelik na jandai. Nomor sedi. Angka yaseng jasali, agi yaseng jasali, janda salewi lakena, deto musale lakemo, de, angka to yaseng jalali, ayaseng jalali, janda ma, janda lari lakena, deto nalari laketa, ode, yang ketiga, yanari tu jamali, ayaseng jamali, janda mate lakena. Tega na koro telue hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalawaki. Assalawaki jamaah yang dimuliakan Allah insyaallah nalomuangi pung Allah Subhanahu wa taala. Degaga perintah na perintah ya pung Allah taala, alena pung Allah Subhanahu wa taala pugawi banna perintah salawaim. In

salawa nan niya tawang kay mapasalama kuweto pataw ang kay mapabaraka lauri nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya biasa pa watu ku mapasantering ko pasantering bacu-bacue turia biasa upoji mabar sanje magi pa ko pur ki mabar sanje tapang kasuko na tallo tawata iya kabiasa sabaku kue mulai ko munro iya si partner kabiasa tulo mabar sanje namanya Pak Abdul Kadir iya Pak Kadir iya tokwe iya tania sabaku guruku to si kelas ka tapi alena guruku magai yero macca makanja ukina iya maja ukiku alena makanja ukina yeah. Tapi ko mabar sanji luar biasa yeah. Yeah. Luar biasa jemaah yang dimuliakan Allah pokona ku angka masalah tapa mege masalawa ini bapak liwa nana na beneta liwa cacopan na beneta liwa noko na beneta asalawaki napa muar serana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Huh. Insyaallah pa aja manana. Ibu. Deto tamanan ide. Hah? Au. Masih mak ibu bapak na tu ku manan alak dak ide. Le gaga. Tapi yang kade cenna makun re manana Tallu de cenna makun re manana Nomor CD. Meloki misengi. Meloki. Tong amo. Tapi aja gak tersinggung ah. Ha? Man rasa katu. Nomor sedi de cenna makun re manana Ya naritu masih jai mak bicara anakna. Nari kong ka anakna matu masih jai mak bicara. Magai manana ibinina. Dena pa aja ni wada mapam mula mupi ko tampuna dena pa aja magatu na magatu agatu aginya matu anakna masih jai ma bicara matu kong kanakna angka bian sebuting ulawi kabatulangnya robotingnya loka koro manasia pernikahan purana manasia pernikahan si tau ni labae puraku nangiro siruntukai robotingnya boting orang ewe sirun tuka roboting orawine watuna sirun tuka angka anakna yero anakna macani mak bicara macani manenna manasani batena manenna manasani batena mak bicara maka deka ubici maka deka i anak tak gina kada anakku pa ustaz ubici ni nak kada pasti manenna bini tato nak kada de pa ustaz ai muballik aku de na manenna nak kada deji pasti nama cene je tu mak bicara nak tak nak kada pasti mu balle kak narik kode na magasan pasti mu balle kak narik kode na nagasan na manan na maca copa bineta nak kada de pa ustaz mak kada nama bicara na je tu anak tak nak kada oi pa ustaz de kasi pa ustaz mama ko bene ko pa ustaz mak pile nama cana tak mak bicara mak kada pa ustaz ang kami meniro anak ina pa ubu bene makna. Ternyata palena janda na pubene engka anak na sedih. Jaman dimulakan Allah. Nomor dua. Aga de cenne makun remana nae. Nomor dua. Ia naritu. De nalli soli wi aga gay narikong kamelo nalli. Magay. De napaja natawari. Natawasi pura si natawa. Natawasi pura si natawa. Natawasi. Pokok naje na matawa materu, natawari materu. Angka jamaah usi balo mak belanja ke Madinah. Kebetulan waktu itu saya berangkat satu pesawat, telur ratu apa datu telur pulau telur jamaah. Saya dampingi pada saat itu baru-baru tanggal 25 Jokka. Weninna mana satu rewa. Kebetulan ngero jamaah ero. Ya, Pak Iya si buangina sebayero, Iya Yakka sebagai ketua keloter. Ya. Jamaahnya PT Anur Ma'arif dan JRW. Ada direkturnya di sini. Direkturnya dari Kota Pindrang. Ya. Ya. Di sini yang punya susi. Kebetulan yero lawi meli cerek kristal.
siagallinna cere kristalle 150 rial. Allinna cere kristalle 150 rial. Napa iero jamaah ternyata jamaah pulih pindra tania. Puluh kuro. Dan apa dipau menjaga kode etik. Siaga allinna 150 rial allinna cere. Siaga na tawariwi 50 rial. Allinna 100 rial itawari 50 rial. Maka di arae yero arae male piso napa na podang yero jamai aga na podang maka di unu bawa na je kasina. Manakah mana kasina 150 rial mutawari 50 rial. La haula wala quwata illa billah. Tapi memang makku memang tor makun resesa. Iya, maraja tawa. Ya to mimakku ya dede to. Deto gaga kue u komiru. Hah? Deto gaga kue. Degaga. Degaga. Degaga mengaku. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga. Yo. Decenna makun remanna ai nomor 3 yanaritu mabassai. Magi na mabasa na sabak mananai melo kimite butina melo kimite contona narekotolo bola na masiara narekomakun rede na mananna cicemi na podang andre kitu pak ustaz puraniro pa aja ni mata aja ni materu maka dani lalang ati lari ceratu ni cerido mite agarae bepai okoyowana agusarae. Mudah-mudahan pun nana bola nasuromopi peimang. De manahana mati pun na bolae. Akhirnya nange pa ustase melo ni makad de lo mala bepa. Erite ko pun na bolae. Maka de pun na bole pa ustas magi je mu masih kalak de mak de. Padahal napa ki melo manre bepa. Akhirnya namo de to melo mak de toni. Magai jamaah yang dimuliakan Allah. Tapi ko mananna imakun rewe liwa besana. Magai dena paja. Namo ciaki manre toki. Andre kitu pak ustaz. Inu kitu pak ustaz. Andre kitu pak ustaz. Inu kitu pak ustaz. Andre ki. Ibu. Alhamdulillah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad.

Nomor dua, carana to mapuji ri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aga carana mapuji ri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yacin rolewi salium pena. Yacin rolewi sipa-sipana. Yacin rolewi kedo-kedona. Laqad kana lakum bi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha. Majapuri sesena Nabi sallallahu alaihi wasallam. Angka contoh pribadi maka sinyala yacin rolewi solompena Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam de na puade ada-adae narekko de na makasing. Nabi sallallahu alaihi wasallam de na pujiwi ada-adae anu de na mamuka. Gangkana maka de Nabi sallallahu alaihi wasallam mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir wal yakul khairan awliyasmud. Nigi-nigi tahu mata peripung Allah Ta'ala nania serimun rina terlalui mapu ada-ada made cengge. Narikode mulai mapu ada-ada made cengge. Amma koki ibu, ibu amma koki narikode nariule rampe-rampe madece tawe. Narikode nariule rampe-rampe madece tawe. Ajak mu rampe-rampe majai. Upakoling ipemang. Narikode nariule rampe-rampe madece tawe. Ajak mu rampe-rampe majai. Narikode nariule cerita jana tawe. Ajak mu cerita jana. Kenapa? Nasabah tau angke. I cerita jana angka timunna aja muherang narekko na cerita tu ijata matu jamaen dimuliakan Allah gangkana pene ipoji cerita jana tawe pene engka tau matu cerita jata maka hikmana ya soe loni me idi atanna pungala taala ijagai madecengi werek kada yang kemelo ipuada ijagai madecengi ada-ada yang kemele ipasu labbi ramoi tasalaki rampe-rampe madecengi padat tarupa tau daripada tasalaki rampe-rampe majai padat tarupa tau ibu upakolingi pemang labbi ramoi tasalaki rampe-rampe madecengi padat tarupa tau daripada tasalaki rampe-rampe majai padatta rupa tau. Nasabah ada-ada yang kemasu, ada-ada yang kemasu rilalanna watak kaleta yang kemasu ritimutta yaitu matu rewa riale lau ridi mana jama yang dimuliakan Allah. In ahsantum liampusikum wa in asatum palaha. Narikuma pideci ketumana aleta matutu tapi decengi yang namo narikuma pejaki aleta matutu tapi jari jama yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi makukue sangat-sangat penting kita menjaga ucapan. Kenapa saya katakan Pak Bu kenapa saya katakan sangat penting? Makukue angka mana ni foto-foto na calee? Ipadak ke riwirina lalange? Ipasar ri pungkajue? Ipasar ri pakatalue? Ipasar ri pakapae? Angka mana ni modele na? Angka ni mapenre pak jak guru? Angka ni mapenre pak jelok? Angka ni mapenre 25? Angka ni mapenre jempol? Angka ni matembak? Pokok nak ke mana ni? Iya. Jangan sampai di masyarakat. Jangan sampai di masyarakat. Si salah-salah ki gara-gara si salah pilihan tak. Jangan sampai di masyarakat. Si bombe-bombe ki gara-gara bede warnana pacek na bolata. Bede warnana wajah juta. Si salah-salah ki akhirnya jamaah yang dimuliakan Allah. Sewa ni ada tayase si bombe mopi di masyarakat iawa. Ni garogi.
Ini rogi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya loni me. Ibu. Ibu. Tina maridaga beda pilihan ta. Dena maridaga beda pilihan ta. Yang penting sedia katai melo irita kampotta madeceng. Dena maridaga beda warnana pacena bulata. Yang penting sedia katai melo irita kampotta maballo. Maka insya Allah nareko angka pilihan ta cikdi. Angka keluarga ta, angka sumpulolota, angka sahabat ta, angka balibulata, angka si kampung ta, matama calung, legislatif, anggota dewan, dek na merigaga, pilih tapi aja mu carita jai calon na tawe. Aja mu carita jai pilihan na tawe. Maka insya Allah nareku yakatan di masai. Adanna Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satu bentuk makka ciri Nabi sallallahu alaihi wasallam ijagewi ada-adae mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yakul khairan aw liyasmut nigi-nigi tahu mataparri pung Allah subhanahu wa taala tarulaloi mappu ada-ada madicenge nariku de nulle mappu ada-ada madicenge Aulia smut ama koki. Degaga pasarang itu siapa eh? Degaga pasi salah sale itu siwe ada. Degaga pasarang itu masih dia. Sedih ya naritu. Terkadang persoalan ada-ada yang kau masuk rilalan nanti mutajamah yang dimuliakan Allah. Maka tanra-tanrana ini maka cio kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ijagewi ada-ada sunnah-sunnah na Nabi sallallahu alaihi wasallam maiga angka wajajunna pakaianna angka sarubanna angka ibadana angka male sunnah na Nabi janggona alhamdulillah angka male sunnah na Nabi sallallahu alaihi wasallam pakaianna alhamdulillah angka male sunnah na Nabi sallallahu alaihi wasallam sifat-sifatna alhamdulillah tapi idi masyarakat jamaah Nurul Iman ini masyarakat jamaah Nurul Iman narikku angka bali bolata narikku angka bali bolata pogau sunnahna Nabi sallallahu alaihi wasallam nade na pada-pada sunnahna ipogo idi aja na mucalayero magai nasabak mega rupanna sunnahna Nabi sallallahu alaihi wasallam contoh angka tahu napoji mak baju kurung, mak baju arak, mak baju jubah. Angka tahu kenapa sunnahna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi na ajak mu cawe-cawewi tau dee nak baju kurung. Ajak mu cawe-cawewi tau angkai malipa. Ajak mu cawe-cawewi tau masularak lampe. Magai yang penting tatutuk mui aurat na jamaah yang dimuliakan Allah. Angka tahu mak janggo sunnahna Nabi sallallahu alaihi wasallam baik. Tapi na yeku angka bali bulata, sumpulolota, degaga janggo na aja na mucewa-cewewi. Bisa saja wadi jadi angka sunnahna Nabi sallallahu alaihi wasallam napogau liwa tanakna apalan dari pengallahu subhanahu wa ta'ala nadik nerisang jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala kul in kuntum tuhin

Narekko mupojiwi pung Allah Subhanahu wa taala pattabiuni accin rolaika nasang pung Allah Subhanahu wa taala accin rolaiwi salompena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, tanra-tanranna tawang kai mapoji ri Nabi sallallahu alaihi wasallam ibaca sejarana, ibaca kisah-kisahna, ibaca kedo-kedona, ibaca sejarah hidupna. Peko carana irisa Nabi narekodena irisa kedo-kedona. Peko carana irisa kedo-kedona narekodena ka ibaca sejarana. Buku-buku kisah-kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam maka ega mapamula ye mumpae lettu ye kami namani pie. Ega mumpa lagar dae siraun no bola. Lebih 10 jili. Iega manipi-nipi Hai agasana sirah nabawi. Iega makanya tomotot taryolo. Iero tomotot taryolo. Mabicu mopi na bacangan momen ni. Na bacangan memen ni kisah. Kisana Nabi sallallahu alaihi wasallam rianakna. Aga buktina nareko jaji anake. Narapi asopituna yari ge sepulo pana aga na pogo Nabi ana pogo toriolota macera ana nariko macera ana i aga na pogau mabar sanji moko kampota mabar sanji mopi mabar sanji mopi. Makanya secara tidak langsung ye koi bacangnya nana bar sanji mabicu mopi anana e iba canga memeni kisana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa tu aku ku yang katu tau dena melo mak bersanji. Ya, dena mari gaga. Tidak apa-apa. Nariko de to melo mak bersanji, tapi nariko macang itu we mak bersanji, ajolo-jolo bos, aja jolo. Ya. Ye kon katau dena melo mak bersanji boleh. Tapi kon katau mak bersanji aja macangi. Na sebab mageng anu deceng ipo gau kisana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kana nigi-nigi tau cacai barasanjie majepu na cacai kisana Nabi sallallahu alaihi wasallam nigi-nigi tau cacai kisana Nabi sallallahu alaihi wasallam majepu de na pojiwi Nabi sallallahu alaihi wasallam agana sederhana barasanjie. Wa kana sallallahu alaihi wasallam sadidal hayam wa tawadu'im yasifuna lahu wa yarkabu sawbahu wa yahlubu

Maria. Anche mero nabita sallallahu alaihi wasallam taumatan resiri nannia maraja apakatuna ale alena muto jejei wisandalana alena muto tepat tepangi pakianna alena muto perai susun nabimbina kuetopa alena muto nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam newa muto iwisi jopang siba watau mariawai nyaman na tupa jaman di belakang Allah beningi irisengi betuangan na

Pabarakake masa ripang ulu ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia ni telu eh. Mancaji papali seri lalane waktu eh. Nomor sidi dena apa aja itu putar puasan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Narikon kaki masalawa lauri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nomor dua. Ia ini apa aja ya cindro lewi solumpena Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makai ke sunnah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mai ke solumpena Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin dan percaya. Dene yule macin rule manang. Tapi na nariko dene yule macin rule manang. Aja na musale manang. Nomor telu. Ibacai kisah-kisahna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibacai sejarahna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu kitab yang fenomenal yang sering kita baca kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang naritu kitab bersanji yang kasi mata ibaca rilalana palawangatta yang senantiasa ibacangan mapamula ki becu maliki otoma bersanji ki lele bola baru ma bersanji ki maliki motor baru ma bersanji oto baru ma bersanji menri haji ma bersanji senantiasa dibacakan kisah-kisah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah saya doakan kepada Allah, saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ini manange nangke hadire okte onrange jale manange kesempatan nabukarangi dalle tepung Allah taala naperlancar usaha tepung Allah taala. Dan insya Allah kita berangkat ke kota Madinah siarewi palamaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu melo manamukki lo Madinah, melo kilo Madinah siarewi palamaran Nabi ta. Insyaallah mudah-mudahan kita hadir di sana bersiarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalan-jalan ke kota Mekah jangan lupa singgah Balikilla. Kalau sudah sampai di kota Mekah, jangan lupa Ustaz Hamka Pasongko celak. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wafakan Allahu jami'an ila ma yuhibbu wa yarda. Waj'alna minal ladina yastami'unal qaul fayattabi'una ahsana. Degaga lalat, degaga tikunganna, degaga tansi, degaga bombanna, degaga aju dena kepasu, degaga tau, degaga tasalenganna nan niata kalupanna. Narikung kada ku tapasala tadampongi kamar raja ya namo narikung kada kutongan majapu yetu polewi ni pengallahu subhanahu wa taala. Wallahu muafiq ila aqwamit tariq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah akan secerca harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: Tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Elu-elu si Akang pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arep pane radio. Takon maning.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si Teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami jemaah berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinderang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etiket kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Susia News Lintas Daerah.
6: Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi.

Sesaat lagi Anda mengikuti Susia News Lintas Daerah. Sajian informasi dari berbagai daerah di Susia 106,6 FM Pindrang.

Selamat pagi saudara dan selamat berjumpa kembali di program Susia News Lintas Daerah. Untuk jumpa kita di awal pekan hari ini, Senin 28 September 2026. Dan yang pasti sebagai sang Susia, bahagia sekali rasanya saya dapat kembali hadir untuk Anda di kesempatan hari ini di awal pekan. Nah, bagaimana kesiapan Anda untuk memulai kembali rutinitas Anda hari ini? Semoga saja telah Anda persiapkan dengan baik, mulai dari semangat Anda sampai dengan segala perlengkapan kerja. Semoga saja semuanya telah Anda siapkan dengan baik setelah menikmati liburan kemarin, dan semoga saja ada riak-riak bahagia yang telah masih Anda rasakan setelah menikmati hari liburan kemarin, dan itu menjadi motivasi Anda tentunya di hari ini di awal pekan. Ya, simpatisan sosial seperti biasa, sebelum memulai jumpa kita, terlebih dahulu saya akan menghadirkan beberapa buah informasi penting yang akan saya hadirkan untuk Anda dalam program Susia News Lintas Daerah untuk hari ini. Ya, di antaranya, APBD perubahan tahun anggaran 2026 Kabupaten Pinrang ditetapkan.

Hud IBI ke-75 Wakil Bupati Pindrang Sudirman Bungi dorong penguatan peran bidan dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Warga Pindrang bertaruh nyawa panjat tebing ekstrim demi sampah di kampungnya. Dan KSM 2 Malang, Pesantren Darul Arkam Punia Pindrang sumbang 10 medali untuk kontingen Sulawesi Selatan. Serta berbagai informasi lainnya yang akan hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Dan saudara, ini kita simak informasi selengkapnya Susia News Lintas Daerah bersama dengan saya, Katrina Baharudin.

Dan memulai jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah. Saudara, kali ini saya akan menghadirkan terlebih dahulu berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang. Dan kita ke informasi yang pertama. Saudara, Wakil Bupati Pinrang Sudirman Bungi membuka rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT Ikatan Bidan Indonesia atau IBI ke-75 tingkat Kabupaten Pinrang di halaman kantor Bupati Pinrang pada Jumat 25 September lalu. Kegiatan ini dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang Andi Calokerang, staf ahli bupati, asisten, kepala perangkat daerah, organisasi profesi kesehatan, pengurus IBI, serta para bidan se-Kabupaten Pinrang. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Sudirman menyampaikan apresiasi atas peran para bidan yang selama ini bersentuhan langsung dengan masyarakat, terutama dalam memberikan pendampingan kesehatan bagi ibu dan anak. Keberadaan bidan memiliki peran penting dalam memastikan masyarakat memperoleh layanan kesehatan sejak masa persiapan kehamilan, persalinan hingga tumbuh kembang anak. Olehnya itu, Wakil Bupati Sudirman berharap momentum HUT IBI dapat menjadi penguat semangat para bidan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperluas edukasi kesehatan kepada masyarakat. Dengan penguatan peran bidan di tengah masyarakat, pemerintah Kabupaten Pinrang berharap pelayanan kesehatan dapat semakin murah, mudah dijangkau, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi terwujudnya keluarga yang sehat dan generasi Pinrang yang berkualitas.

Kebijakan pembatasan penggunaan gawai di satuan pendidikan kini menjadi perhatian Kementerian Agama setelah diterbitkannya Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 19 Tahun 2026. Namun jauh sebelum aturan tersebut diterbitkan, Manpinrang ternyata telah menetapkan pembatasan penggunaan telepon seluler melalui penyediaan loker penyimpanan di setiap ruang kelas sejak awal tahun 2025. Wakil Kepala Manpinrang Bidang Sarana dan Prasarana, Musakir, mengatakan bahwa kebijakan tersebut dirancang sebagai bagian dari upaya menciptakan suasana belajar yang lebih tertib dan kondusif. Dan sejak awal tahun 2025, Manpinrang sudah menyiapkan box atau loker penyimpanan HP di setiap ruang kelas. Penyediaan loker bukan sekedar upaya melarang murid membawa atau menggunakan gawai selama berada di madrasah. Kebijakan itu sekaligus menjadi bentuk perlindungan terhadap murid agar penggunaan telepon seluler tidak mengganggu proses belajar maupun aktivitas lain di lingkungan pendidikan. Pembatasan penggunaan HP sebenarnya telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, tetapi kini sistemnya diperkuat dengan loker untuk menjaga keamanan perangkat milik murid. Penerapan aturan dimulai sejak murid tiba di madrasah dengan mengumpulkan HP yang mereka bawa untuk kemudian disimpan di loker masing-masing kelas. Kunci penyimpanan diamankan oleh wali kelas bersama dengan ketua kelas sehingga keberadaan perangkat tetap terkontrol selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Dan HP dikembalikan setelah proses pembelajaran selesai. Meski demikian, penggunaan gawai tetap diperbolehkan apabila perangkat tersebut memang diperlukan untuk kegiatan belajar, seperti mencari informasi melalui mesin pencarian, mengakses sumber belajar digital, maupun mengikuti ujian berbasis HP. Pola tersebut menunjukkan bahwa pembatasan gawai di Manpinrang tidak diarahkan untuk memisahkan murid dari perkembangan teknologi. Kebijakan ini bukan untuk menjauhkan murid dari teknologi, tetapi membangun kebiasaan menggunakan teknologi secara terarah, proporsional, bertanggung jawab, dan tentu saja sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. PLT Kepala Manpinrang Soeharto mengatakan pembatasan penggunaan HP merupakan bentuk perhatian madrasah terhadap perkembangan murid. Lingkungan belajar yang aman dan nyaman membutuhkan aturan yang jelas sekaligus pendampingan kepada murid dalam menggunakan teknologi. Ia pun menilai HP tetap memiliki manfaat besar apabila digunakan sesuai kebutuhan dalam pengawasan yang tepat. Karena itu, penggunaan gawai tetap diberikan ketika proses pembelajaran membutuhkan perangkat tersebut sebagai media pendukung. Manpinrang berharap kebijakan pembatasan tersebut tidak berhenti sebagai aturan menyimpan HP selama jam sekolah. Yang paling penting adalah bagaimana anak-anak tumbuh menjadi generasi yang mampu menggunakan teknologi dengan bijak, menjaga diri, menjaga privasi, menghargai orang lain, dan memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang bernilai positif. Sementara itu, Saudara Muhammad Abizar, raih peringkat 1 LCTM individu tingkat Kabupaten Pinrang. Saudara, kabar membanggakan kembali datang dari UPT SMP Negeri 1 Pinrang, Muhammad Abizar A, siswa kelas 7-11 yang berhasil meraih peringkat 1 LCTM atau Lomba Cerdas Tangkas Matematika Individu Tingkat Kabupaten Pinrang pada ajang Geometri Universitas Negeri Makassar atau UNEM tahun 2026. Capaian ini menjadi bukti semangat, ketekunan, dan kemampuan siswa Spensa dalam mengembangkan potensi akademiknya, khususnya di bidang matematika. Tidak berhenti sampai di tingkat kabupaten, Muhammad Abizar selanjutnya akan mewakili Kabupaten Pinrang untuk berkompetisi di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Sebuah langkah baru sekaligus kesempatan untuk membawa nama Pinrang dan UPT SMP Negeri 1 Pinrang ke tingkat yang lebih tinggi. Dan keluarga besar UPT SMP Negeri 1 Pinrang mengucapkan selamat dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Abizar atas pencapaian tersebut.
Sementara itu, saudara, masih dari Kabupaten Pinrang, bahwa KSM 2 Malang, Pesantren Darul Arkam, Punia Pinrang sumbang 10 medali untuk kontingen Sulsel. Saudara, Pesantren Darul Arkam Muhammadiyah Punia Kabupaten Pinrang menjadi salah satu motor utama prestasi kontingen Sulawesi Selatan di Kemah Santri Muhammadiyah Nasional atau KSMN 2 di Malang, Jawa Timur. Pondok Pesantren Darul Arkam Muhammadiyah Punia berlokasi di Jalan Andi Wahid nomor 1 Desa Bunga Kecamatan Matirobulu, Pinrang. Berdiri sejak tahun 1972. Pesantren ini lahir dari tingginya antusiasme masyarakat Kabupaten Pinrang, khususnya warga persyarikatan Muhammadiyah terhadap pendidikan Islam yang bermutu. Langkah besar ini terwujud dengan berkat wakaf tanah seluas 2 hektar dari seorang tokoh masyarakat yang dihormati, yakni Haji Andi Wahid almarhum. Sejak awal berdirinya, fokus utama lembaga ini adalah mendidik kadar umat yang bertafaqquh fiddin atau mendalami ilmu agama, berakhlak mulia serta siap berdaya saing global. Dan di laman Darul Arkam punia.pompes.id tertulis pendiri Pondok Pesantren Darul Arkam Muhammadiyah Punia, yakni pimpinan daerah Muhammadiyah PDM Pinrang, PDM Parepare, PDM Sidrap, dan PDM Nrekang. Pada awal berdirinya, Pondok Pesantren Darul Arkam Muhammadiyah Punia dikelola PDM Muhammadiyah Punia sebagai penanggung jawab. Dan saat ini jalannya roda pendidikan dan inovasi di Pesantren Darul Arkam Muhammadiyah Punia dipimpin Andi Syamiluddin SPD MPDI selaku Direktur Pesantren. Andi Syamiluddin dikenal sebagai sosok visioner yang juga dipercaya mengemban amanah sebagai Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah atau PDM Pinrang. Dan di bawah arahannya, pesantren berkomitmen penuh memajukan sistem layanan digital melalui website resmi Darul Arkam Punia. Platform ini memudahkan orang tua santri dalam memantau perkembangan akademik anak-anak mereka secara berkala. Dan selain itu, ia konsisten mendorong program-program unggulan seperti daurah tahfiz Al-Quran serta penajaman kompetisi bahasa asing bagi para santri. Di bawah kepemimpinannya, santri pesantren Darul Arkam Muhammadiyah Punia berhasil menyumbangkan 10 medali utama dari 33 medali yang dibawa pulang kontingen Sulawesi Selatan di ajang KSMN 2 di Malang. Capaian itu terdiri dari 3 juara 1, 3 juara 2, dan 4 juara 3. Selain 10 medali utama, santri Darul Arkam Muhammadiyah Punia juga meraih 6 penghargaan harapan. Dan dengan demikian, pesantren yang berada di Punia Kabupaten Pinrang itu mencatat total 16 capaian prestasi pada KSM 2 Malang.

0: Dan informasi berikutnya, saudara, bahwa APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 Kabupaten Pinrang ditetapkan. Saudara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Pinrang dan Bupati tanda tangani persetujuan bersama terhadap peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Pinrang pada Kamis 24 September lalu. Dihadiri Bupati Pinrang, Haji Andi Irwan Hamid Esos dan Wakil Bupati Pinrang Sudirman Bungi SIP MSI, rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Pinrang Haji Nasrun Paturusi, didampingi Wakil Ketua 1 DPRD Pinrang Insinyur Haji Samsuri dan Wakil Ketua 2 Saka Irfandi Eskom, serta dihadiri anggota DPRD Pinrang lainnya. Turut hadir Sekda Pinrang, Andi Calokerang SPMSI, Unsur Forkopimda, Sekwan Pinrang, Andi Tambero SSTPMSI, Staf Ahli Bupati, Asisten Setda, para Kepala OPD, Kabag, Camat, Lurah, dan Kades, LSM, dan Insan Pers bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Pinrang. Dalam kata pengantarnya, Ketua DPRD Pinrang Haji Nasrun Paturusi mengungkapkan pembahasan Ramperda Perubahan APBD telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta tata tertib DPRD. Hal ini merupakan tahapan penting dalam penyelesaian struktur APBD, baik dari sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Pinrang Insinyur Haji Samsuri yang membacakan laporan Badan Anggaran menyampaikan bahwa Ramperda yang disepakati merupakan hasil pembahasan bersama antara Badan Anggaran DPRD dan Pemerintah Kabupaten Pinrang dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku. Dan saudara, kita dengarkan bersama laporan Badan Anggaran yang disampaikan oleh Bapak Insinyur Haji Samsuri.
1: Laporan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang tentang hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. Setelah dilakukan pembahasan secara menyeluruh terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pinrang bersama tim anggaran pemerintah daerah telah mencapai kesepakatan terhadap 1. Perubahan pendapatan daerah, 2. Perubahan belanja daerah, 3. Perubahan pembiayaan daerah, 4. Perubahan program kegiatan dan subkegiatan, 5. Target kinerja masing-masing perangkat daerah, 6. Penyesuaian alokasi anggaran berdasarkan hasil pembahasan, 7. Penyempurnaan rincian anggaran sebagaimana tertuan dalam dokumen perubahan APBD tahun anggaran 2026. Setelah melalui rangkaian pembahasan segera menyeluruh terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD perubahan tahun anggaran 2026, maka pada akhir pembahasan ini, fraksi Nasdem menyampaikan pendapat akhir fraksi. Fraksi Nasdem mengapresiasi penambahan anggaran untuk dampak kekeringan 500 juta untuk Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan optimalisasi peningkatan PAD dari berbagai sektor. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, fraksi Nasdem menyatakan menerima rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026 untuk ditindaklanjuti pada tahap persetujuan bersama dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Pinrang. 2. Fraksi Golkar. Setelah melakukan rangkaian pembahasan secara menyeluruh terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026, maka pada akhir pembahasan ini, fraksi Partai Golkar menyampaikan pendapat akhir fraksi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka fraksi Partai Golkar memiliki pendapat sebagai berikut. 1. Bahwa berkaitan tentang situasi dan kondisi masyarakat Kabupaten Pinrang yang mayoritas petani, di tengah situasi kekeringan dan ancaman puso bagi tanaman petani, maka fraksi Partai Golkar berpendapat bahwa kebijakan banggar dalam melakukan pergeseran anggaran dengan menambah postur belanja pada OPD di stand horti dan PSDA sebesar 600 juta adalah langkah yang tepat dan berorientasi pada penyelesaian persoalan petani. 3. Fraksi Gerindra. Berdasarkan seluruh Uraian di atas, Praksi Gerindra menilai bahwa rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 belum memenuhi syarat terhadap kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta prinsip pengelolaan keuangan daerah yang sehat. Oleh karena itu, Praksi Gerindra tidak dapat menyetujui rancangan peraturan daerah tentang anggaran perubahan pendapatan dan belanja daerah tahun 2026. Kami mohon kepada pemerintah daerah dalam APBD tahun berikutnya agar berpegang teguh pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, asumsi pendapatan yang realistis dan membelanjakan kegiatan apabila anggarannya sudah tersedia sehingga hutang tidak bertambah setiap tahunnya, dan tetap memprioritaskan belanja pelayanan dasar dibanding belanja prioritas lainnya untuk kesejahteraan masyarakat. 4. Praksi PKB, setelah melalui rangkaian pembahasan secara menyeluruh terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2026, maka pada akhir pembahasan ini, praksi PKB menyampaikan pendapat akhir praksi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, praksi PKB menyatakan menerima rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2026 untuk dilanjutkan pada tahap persetujuan bersama dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Pinerang. Praksi PKB mengharapkan pemerintah Kabupaten Pinerang memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Memaksimalkan penggunaan daerah aliran sungai DAS agar tidak ada kekeringan, utamanya di daerah Pananderan dan Pekoro, Duang Panua dan Lembang. 2. Dalam rangka penanganan El Nino, perlunya optimalisasi pompa air yang tepat sasaran. 5. Praksi GPHR. Praksi GPHR mengingatkan kepada kita semua yang menjadi persoalan di tengah masyarakat, masalah di Kabupaten Pinerang khususnya pertanian yang banyak gagal karena disebabkan kemarau panjang, sehingga pemerintah hadir untuk membantu masyarakat petani dengan menyiapkan berupa bantuan pompanisasi dan bibit untuk para petani. Praksi GPHR menekankan kepada pemerintah khususnya yang mengelola PAD agar membuat skema pengelolaan secara profesional dan menggunakan sistem proporsional dan menggunakan sistem digitalisasi untuk menjaga kebocoran PAD. Praksi GPHR menekankan agar difokuskan kegiatan yang sifatnya mendesak dan dibutuhkan masyarakat serta prioritas untuk menunjang kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pinerang. 6. Praksi Amanat Pembangunan. Praksi Amanat Pembangunan menyampaikan beberapa poin saran dan pendapat. 1. Menindaklanjuti apa yang menjadi usulan banggar selama pembahasan agar menjadi perhatian penambahan anggaran sebesar 500 juta di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan 100 juta untuk Dinas PSDA dan Bina Konstruksi. Demikian laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pinerang tentang hasil pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 ini kami sampaikan dalam rapat paripurna. Badan Anggaran menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan DPRD, seluruh anggota DPRD Kabupaten Pinerang beserta jajaran pemerintah Kabupaten Pinerang, tim anggaran pemerintah daerah, para kepala perangkat daerah serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam proses pembahasan.
0: Itu tadi Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Pinerang Bapak Insinyur Haji Samsuri yang telah menyampaikan atau membacakan laporan Badan Anggaran terhadap Ramperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026. Dan selanjutnya, saudara, kita akan simak bersama pembacaan naskah rancangan keputusan DPRD tentang persetujuan terhadap rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 yang disampaikan atau dibacakan oleh Sekwan Pinerang Bapak Andi Tambero, SSTP MSI.
2: Naskah konsep keputusan DPRD Kabupaten Pinerang nomor 171.11/DPRD-9/2026 tentang persetujuan rancangan peraturan daerah Kabupaten Pinerang terhadap perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pinerang tahun anggaran 2026. Pimpinan DPRD Kabupaten Pinerang mengingat dan seterusnya menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan. 1. Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pinerang terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pinerang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. 2. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pinerang hari Selasa tanggal 24 September tahun 2026 memutuskan menetapkan ke-1 menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pinerang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinerang tahun anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Pinerang. 2. Jumlah perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pinerang tahun anggaran 2026 setelah pembahasan sebagai berikut. 1. Pendapatan 1.290.392.781.597 rupiah. 2. Belanja 1.312.608.225.509 rupiah. 3. Penerimaan pembiayaan 22.215.443.912 rupiah 63 sen. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Pinerang pada tanggal 24 September 2026. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinerang, Ketua Nasrun Paturusi.
0: Demikian Sekwan Pinerang Andi Tambero SST PMSI telah menyampaikan atau membacakan naskah konsep rancangan keputusan DPRD tentang persetujuan terhadap rancangan anggaran atau APBD perubahan tahun anggaran 2026. Dan selanjutnya Saudara Bupati Pinerang Irwan Hamid akan menyampaikan sambutannya dalam perubahan APBD yang dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap kondisi pendapatan daerah termasuk pendapatan asli daerah atau PAD, dana transfer dan sumber pendapatan lainnya.
3: Secara umum, komposisi anggaran pada rancangan peraturan daerah Kabupaten Pinerang tentang perubahan dasar atas peraturan daerah Kabupaten Pinerang nomor 7 tahun 2025 tentang anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Pinerang tahun anggaran 2026 adalah sebagai berikut. 1. Pendapatan daerah sejumlah 1.290.392.781.597 rupiah. 2. Belanja daerah sejumlah 1.312.608.225.509 rupiah 63 sen. 3. Penerimaan pembiayaan sejumlah 22.215.443.912 rupiah 63 sen. Dan pengeluaran pembiayaan nihil. Bapak Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang terhormat. Demikian pendapat akhir kami sampaikan menyertai persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pinerang tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinerang nomor 7 tahun 2025 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pinerang tahun anggaran 2026 yang selanjutnya akan dievaluasi oleh tim evaluasi Provinsi Sulawesi Selatan sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Pinerang tentang perubahan anggaran pendapatan ini dan belanja daerah Kabupaten Pinerang tahun anggaran 2026. Dan tetap saya minta kepada seluruh pimpinan OPD, asisten kepala badan untuk tetap mengacu pada semua pandangan fraksi yang telah disampaikan melalui tahap akhir tadi. Dan juga saya minta kepada inspektorat terkait angka-angka yang diungkapkan fraksi Gerindra, maka saya minta inspektorat untuk melakukan pendalaman dan kalau perlu koordinasikan dengan Kepala Badan Keuangan Republik Indonesia, Perwakilan Sulawesi Selatan dan kalau bisa minta teman-teman dari Gerindra untuk ikut membersamai inspektur di dalam pembicaraan ini supaya ini jelas. Dua, terkait perda penyertaan modal pada PT Bank Sulselbar akan ditindaklanjuti dengan melakukan pembahasan dengan Kanwil Kementerian Hukum. Dan ini juga kalau bisa seluruh fraksi ikut membersamai kami supaya kita tidak selalu berbeda di dalam menafsirkan perundang-undangan yang dipakai di dalam tahap-tahap pembahasan selanjutnya. Jadi untuk itu sekali lagi saya ingatkan teman-teman untuk tetap mempedomani apa yang disampaikan semua fraksi pada pendapat akhir ini. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini merupakan bentuk pelaksanaan amanah, pengabdian dan tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan sebelum saya akhiri, saya sampaikan sedikit tentang musim pertanaman yang ada di Pinrang selama musim kemarau ini. Dan juga terima kasih kepada teman-teman anggota dewan yang banyak juga ikut terlibat membersamai pemerintah daerah dalam penanganan-penanganan khususnya yang hampir menjadi konflik karena cuma persoalan air. Alhamdulillah sampai hari ini kita bisa tangani dengan baik dan tentu saya minta juga pada Bapak Ibu anggota dewan yang terhormat supaya kalau bisa ikut turun memantau kondisi musim pertanaman kita di wilayah masing-masing atau di wilayah konstituen masing-masing supaya bisa melihat langsung dampak yang diberikan oleh pemerintah daerah yang tentunya lewat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat daerah ini. Sudah kurang lebih 700 pompa, sudah kurang lebih 700 unit pompa yang dibagikan di Kabupaten Pinrang ini. Untuk itu sekali lagi saya minta kebersamaan Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat untuk ikut juga melihat langsung kondisi lapangan. Tadi siang saya masih sempat turun di wilayah Matra Sompak dengan Landrisan dan memberikan beberapa bantuan pompa untuk penyelamatan bagi sawah-sawah yang memang prioritas untuk diselamatkan. Walaupun data terakhir yang kita miliki, puso yang ada di Kabupaten Pinrang untuk data terakhir sudah kurang lebih 4.700 hektar. Ini yang sudah kemungkinan besar sudah tidak bisa kita selamatkan. Ya, ini karena memang sudah faktor cuaca, tetapi kita sudah masih tetap selalu berusaha melakukan tindakan-tindakan yang memang masih bisa kita selamatkan, kita selamatkan. Termasuk makanya saya minta mendesak sekali supaya APBD perubahan ini cepat ditetapkan karena memang sebagian ada uang yang harus digunakan di sana untuk kepentingan para petani kita. Untuk itu terima kasih pada Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat atas kerjasamanya ini dan tujuannya pasti kita sama, yaitu untuk mensejahterakan rakyat Kabupaten Pinrang secara keseluruhan.
0: Itu tadi Bupati Pinrang Irwan Hamid yang telah menyampaikan sambutannya terhadap RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2026. Dan selanjutnya Bupati Pinrang Irwan Hamid meminta seluruh kepala perangkat daerah menindaklanjuti rekomendasi yang telah disampaikan masing-masing fraksi DPRD sebagai bahan perbaikan dalam pelaksanaan program kegiatan. Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD sangat dibutuhkan agar kebijakan anggaran yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih tepat, termasuk dalam menghadapi berbagai persoalan daerah seperti dampak musim kemarau. Dan saudara, itu tadi informasi terakhir kita dalam jumpa kita di program Sulsel News Lintas Daerah. Semangat untuk Anda yang akan mengulik kembali segala rutinitasnya hari ini. Dan tetap berhati-hati untuk Anda yang akan menuju ke tempat tugas. Semoga saja tiba dengan selamat di tempat tujuan Anda. Dan akhirnya saya Katrina Bahrudin segera undur diri, pamit sampai jumpa. Dan Salam sosial.
4: Demikian telah Anda ikuti program Susia News Lintas Daerah. Terima kasih atas perhatiannya dan nantikan program siaran kami selanjutnya.
5: Hargai apa yang Anda miliki saat ini. Kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tak menghargai apa yang telah dimiliki. Prestasi bukanlah suatu kebetulan, dan impian tidak akan pernah menjadi kenyataan tanpa kerja keras. Kami hadirkan kembali suguhan program menarik lainnya. Semoga tersimpan kesan baik dan mendapatkan tempat di hati Anda. Selamat menantikan.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-1655, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.